Ako na karirimbo anita karirimbo umuntu witwa Matonya ari kumwe na JD kabana ikabanezereza ku isaha imwe n'iminota 22. Murabandanye mutwakora ni kuri 38, 37, 76 kugira ngo mwifurizanye igitondo cyiza. Anita banita mwisa umuri turabifurije.

0: Abali mahango igitondo cyiza mubandanye mororanirwa ngahi mahango Elias tugerageze kwakira uwundi munwanyi ku murongo wa kabiri. Allo
1: Amen
0: bwana Norbe.
1: Amen bwana Norbe.
0: Ni sawa.
1: Amazi
0: na yanyoye.
1: Birumvikana
0: no kugasa muri
1: patamora neza. Ese mbona Olivier Verin ha itigira ibihe bitatu kanje mbona Rode shimiri no anatigira ibihe bitatu kanje mbona Eji denga nyina kibana igira ibihe bitatu reka muri usangi amenye kana ko mwese bitanze indundi kirtiyo ndi ikanda cyizo ni ko kwazi eh hacha ngo bitaje bitanye na muri komini mata umutumba ndambi zone bana ni kurize ibi ko kwazi zaba zegwanye ni cyari kandi urimbye kwa mana barayi kenera naho kandi kuna shimiri mana terinda gize mana n'espara mana n'hakiri kimana dribe. Yana mera kina irakoze Josiane hamwe na Saptimana Dorine ndagikurikirana ni kuri igitondo cyiza mandira gakanga mu geregere mandira na muri tomo cyana kiri gitondo cyiza mandira na mu mara na kiri gitondo cyiza yo niza na fisiya no ngakuru kiri bihe byiza todo na diha na tani na wasenya cyana kiri gitondo cyiza jamba imurengeza ubishoro biki imana cyana kiri bihe byiza bahi gihanga Eric ngaba mukanyiza cyana bizyo bizacege na mu musoro kiba kugira ibihe byiza razara hari ya muntu cyana cyana kugira ibihe byiza reka mukana umuganda za bibira ngaba mu kinimba cyana kugira ibihe byiza kabere ngaba mu kinindo dasi hari ya aya numvise ngo hari hari ya mukana ngo kugira ibihe byiza kanje mbona maisha ni amunga mukanyosha akima na mitera ngaba mu kanyosha cyana kugira ibihe byiza reka mane Aristine ngaba ibihe byiza muhanda ngaba mu kinindo cyana kugira ibihe byiza ndatanje mbona ubirungo ngaha mu kinindo kibantu ngira yipa ntibagiye ndo nenga ku finance ba bizi tapanga ku finance investment ngaha ku finance mama karu amba dona mu karu amba kibana ngira ibya ziza zifasi ngaha ku karu kibana ngira ibya ziza ndabone zo predina ari igitabo mu gya karu kibana ngira ibya ziza mu sabuga ngaha ni igitabo kibana ngira ibya bakomu kuba pasi na mabujinga mu kinama kibana ngira ibihe byiza niba giye kugira ngo kumuntu akagira ngira ibihe byiza bezire nga mu bantu ngo kibana ngira ibihe byiza niba giye uwifuza ngo ngi kumuntu kinama bana ngira ibihe byiza ngo birindi ari nga kumuntu akagira ngira ibihe byiza ngo cyangwa se mu kibana ngira ibihe byiza reka muri mutange ingena nyizindi ni kibira zo na zepita kigira ibihe byiza karirimba
0: nakahe
1: abantu kandi umwungerere unari murakoze
0: ni mukanye urakumva
1: sawa sawa mubana mugira igitondo cyiza n'akazi keza
0: sawa sawa
1: aya

0: Akire undi munwanyi. Alo alo.
1: Alo alo, muri eje ndi muri eje
0: ndi. Livingston.
1: Ndakwenza kunisawa.
0: Igitondo ciza.
1: Ndakwenza kumagamimo kaje miva gacerere.
0: Sa?
1: Ndakumukani no dite agacerere.
0: Ufisa gacerere.
1: Ndakumukani no dite gacerere.
0: Hey.
1: Kari mirade mifa.
0: Aha.
1: Kadaje kumjamo yose.
0: Sawa.
1: Ah mutuma mwana wari.
0: Yego. Sawa sawa.
1: Sawa kare mukinuke.
0: Turabaza vya vyuma. Mugacerere. Yaguhaye n'imisi yo kumviriza isamirizi ya Windundi Culture. Yaguhaye imisi yo kwakora witahiriza inshuti n'abagenzi. Ntakwitakoze. Alo. Namahoro. Tuyaga nani?
2: Mayere mugiriye.
0: Twagiye.
2: Wambere ndo muryango wawe.
0: Mhm.
2: Muri papa na mama ngakura ne. Sibona bende babona bagore ba. Kamere babo furi bo. Bone ni babatsana abana ba. Amuta mwati ngwa ni were. Somo jukasira ne kukasira. Ngwa. Ngwa. Ai kimutambo datu migeni. Narangai mitam, muka muka nanya wui buteng. Sekarang ni kami ni orang awam mukim. Nanti aku kami mahir sekarang mahir. Kami ni pergi sekarang aku pergi mana sekarang aku pergi mana mahir sekarang aku mahir. Kami ni pergi jam muka ke mana makan siang aku buka. Ye kami ni kami tu muka indah berani ni aku buat. Kita ni mukim awam.
0: Ego.
2: Kami sama tu muka itu heren. Kita ni mana? Kita ni mana muzungunya? Kambone segi kamu kanya sanu wibun mujamu wib. Le kambone muri usang ingin aja desi desi kujira jamu gitu ingin aja lagi.
0: Sawa sawa.
2: Akari ego.
0: Ego.
2: Akira kimwe kimwe.
0: Kimwe kimwe.
2: Kujanya maya bos itu bagi kita uji bika. Anu maya kasiru bos, anu maya mubon bos. Mari kunga kumon. Nanu kroto gas ni dira. Nasa ada kunga kumon itu nugi gitu nasi.
0: Mubon ne wakabezi.
2: Nasa nasa.
0: Sawa turagushimi.
2: Kau sekarang mana kata gaya mana tinggi itu rezeki nak kau.

Reka rero dushimire mege mwese mwana ya mutega matwi ibiganiro biriko biraca kunsamirizi yanyu indundi kitire. Tunashimire cyane bagenzi bacu bagiye barabashikiza makuru atandukanye, tubipfuriza nabo nyene kubandanya bagubwa neza. Kuri mikro muri kume na Jean-Claude Nshimirimana, reka ndabashimire cyane, birumvikana ku izina ryo muntu. Nizere yuko namwe tugiye kuba tubana neza, tugirana ibihe byiza ahiwanyu. Muhinga bw'ivyuma urikorera tuma ya majwi y'abashikira sundi ni Matiya Habona Yezu. Twese hamwe rero tukaba tubifurije kubandanya mugira ibihe byiza. Ndabibutse yuko rege cy'isazi ibiri zuzuye neza, turota kubashikiriza ikiganiro umukenyezi wacu. Turi ku munsi wa kane n'igenekerezo rya 17 kwezi kwa Banyakanga mu mwaka n'ibihumbi bibiri na 2026. Tugeze rero gice isaha imwe n'iminota 40 n'umwe ngaha amuri studio zacu. Mubandanye mugubwa neza, mutiramana natwe. Twabategura ibitari bika bariko baratwumviriza muri mu mpinga itandukanye. Agashinge ni muhindure ibyiza biri imbere yanyu. Mubandanye mururanigo.